ning ada do gamong awang pierdo baba kabari ba cue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin kono megi me beri kuni mungu pichem sem diri we piti kuni komi na menyo alken wan.